Tuzung Dunzan Inang Imburinyas, Talobonimzi Yakma Ehnang, Tezik Tubachi, Jeb Tuzung Dunzan Inang Inye, Dajik Yuji, Tazik Busi, Molamje Geta Bongine, Sanjay Temba Zugan and Kumbuteka Jiyaksi, when Sanjay Temba Zugan Oshoy, Molam Tabuk, Jebuchi, Dada Duga Suloyne, Kamburje Molam Tabane, Tadek Kempone, Bodhisattva Yakanji Inang Imburinyas, Tadi Pazik. Iji Molam Tabu Tepti, Itasum Brunia. Iji Kyuji, Chizi Buzuji, Penangaksang Nibuzan Taka Jiyazi, Penasangi Tambashaya, Jani Umdin Rogur, Penasin Dubuzan Tamje Tirani, and the Ladang Mi, J. Sum Gang Dus, and the Sangi Tamba, Penasia Zigayak Medu, Naksang Nibuzan Taka Jesu No Shonia, B. Molam Tabu, Jebuji, Doctor Sulonine. Ujian rumputi pemecah ni ni murinya. Tapi jika suci jadi busi malam tahu ya, bila gay rumput yang kehiak si, jika ni cuaca yuk ni cuaca tempat tujuh tu naji, bumbung ya tak cutkan. Cuaca rumput yang kejusu nausuanya malam tahu buci, tadak duga sulonya ni, yang busi tising nyuci, ini murinya. Tapi jika suci kon dah de macam mana si dia tangguh cema, ti sisya biak malam je. Jebuk sega da jihyak si chuhyak an namnataka jisu nou shuonye molam tabu ji dadit duga sulonye ne lechem bemas salche nyo ji bie muru nyo. Daijik shu ji bongbu si bine molam lokta jihyak si ja biru chuhyak bur ngayi bine itba chachang munu jegan tini nukan ungdun taka nou shuonye da bi kongzi ya dulun taka jisu nou shuonye molam tabu ji ki it dadak duga sulonye ne dadit Dulun ane siangtung jebenyo je bi murunyaks. Iji bi malam taba je yose lamsang tuyakse da bi umdun malam je gokde dahuyakse sangye ge tamba nukkan teka jesu nou shuanyaya bi malam taba je yose bi iji malam je barje tongo bade toru dokan ni segan je ngay nou jesu nou shuanyaya malam taba je dadak duga sulo yene chulun goe bema gungzanyo je iji murunyaks. Da ijik shu je langbo chese de malam Dukja Tahoyaksi, Bisha Molam Tiran Tabgan Naraluti, Nabi Kongzi, Molam Dukjandi, and the Sanji Tamba Bang, a Birzubuk Dije, Chazan, Nukan Tini, Munu Yakan Taka, No Shonya, Molam Dabu Ji, Dadak Duga, Jeb Tuzon Dizan Inang, Dungrap Sumuk Yuji, Duji Jeb, Langa Mingjen Yeti, Jim Burunyaks, Lambu Chichiki, Umdin Taka, Jayaksi, Biji, Sanji Tamba Gampene, Nu, Munu Jos, Barzeton, Aya Yum Burunyaks. Is it Duji? Ani jaroge langbuci je malam dukja tabu tu tuyakse jaroge da simde jamunu laksam namna tabu di kiyakse bi malam je bi jig tanbagam nuya munuji buk duje ngi bine chilenun din namna taka kiyakse bi tuyanji ye nusho nyaya bi malam tabu je tadek duga suloye ne hasa muruzan banyo ji murunyas maungpa duga ane duje langge mingje nye di ziongyakse ane sanje ji tenpa gangtor nuwat ginyon ji dinanga munuji ojik dame duje tongbuk duje dati jarok juba ji jangjo senpa senpa bene lalung bege dorji nye ya jik umdin teka jihyakse bi jik da tenpa bat nubulu tor tuygan ji lalung bege dorji di tungya itgi jik munuji ji murunyi Da iti lalung bega doji tuba dat na shi zungo do jarok tuba ehi muruni. De iti shu je da buzu bide damzek buzu nangay bene lotawa namda taka jihye yaksi chue gang bene boyu gata juru ni jeju gata juru yaksi umdun yakan namda taka jesu nou shio ni malam tabu gu drebu jige dadak duga sulo yi ne kawa bekzik dang chokro lu jesan de nyo iti muruni. Da iti shu je rikki bumuti si Dambe Chue Gang Bene Juria, Yigibris, Tirang Munusu, Sanjeji Yar Sungyu, Kai Imbur, Danje Imbur, Umdin Baji, Tirang Munusu, Taka, Brigand Taka, Kebe, Taka, Jesu No Shone, B. Molam Tabu, Jebuchi, Dadak Duga, Sulonine, Lekin Nimut, Nyakani Jimburunyas, Umit Bat Ganaya, Dobrem Ziakma, Ganang Bur, Itamajas, Yar Sanganji, Jebutusung, Dilzan Imbur, Binang Damajajik, Sugan Yangan Bir Mamp. Gampe, Yichi, Hachat, Yamchat, Mune, Jane, Kinza, Umdinim Rusamia, Birgampe, Chati, Korakor, Loborimuji, Jik Bene, La, Langmega, Che, Hachat Krujigi, Jik, Bu, Desha, Munu, Rinkum.

lanyana wai tata shenan lirima lama dama shakansi kristunu shenan san nombur lanyana udebka agashwani tabang kyangsang jisu desh nuptek monpak lirimba na chazang tuitur oz agashwani tabang yimbur lanyge changma nuptek su zayni songdur dao juk juji agashwani dalikir liliya shusu na hindiga sangyur ijik juji suzanis kungam liangachi Injigasangir Sandhangsa.